Dale tu pa cataruk se toque tu coma tram, arzo y caraquil cuya cara como na cam coma tau y tap casina a cauilta. Alba canta tena se pa mani uxe toque na casa muy apunada ni chelup y caraquiñani. Alu consolant ta como na cam piba y tap casina brichaste. Sarant apka ki puniña no mani a cam pi, utkau toque na cam pi, y tap asesina mani a cam pi. Sarant ta canicha. Ayo kamana kampi chikant kasina hasta satuk satsaranta sina puniraki. Auri chasti sabkoni chao. Mai satu kitra. Yastani akiuni asa yetikau tanakana yet kunatiham. Sabkara pesca departamentos. Tokina kansti. Kisa vacaciones escolares kwa hitawayareki sasina ni chao. Ayo kamu se tokina katra wa suru khuyu saib apacharu kama yati ada yati awap kara kanisha kuna tiha yati kiri wa inta wakuna keska yati kanya utana karukut ap kani kanisha ni yaki waka khasta sepa departamen se kamar kanut kanisha wakaba kipan khani yaki uni askisa yaki pakut ap kani waka lunes 20 de julio yaki pasti patunga pakal kuni uruna kama kipkan julio paksinar ki wakumat kut ap kani sasina puno kanisha wap kara kanisha kakama Kuna tega yu kama tu akitina kasa ministra salu tu kama rekiwa upara kajitia upara kanicha. Ayu kauchi hukana kasti chika inta tawanya kipta asina hancha hasta huipi huipi kipuni karakchich amanchika kipunchi tes. Ayu kama akipana chupali chuchu kipuni aki uka matarka kanyataka kaka influencia. Anicha uka influencia uka hasta liwa kunta asipkaja papi. Utka wina kanu uka maru sasina puna waka na hincha praki. Ayo kama aquí pane hani oni asa kuatstea kachuki aku marika san ham hi churu yasta kuna pachas kalta naka hutiri lunes ane teni pan kwa hutiri kanich uka nanka hiti tani usa sina uka nanka pachil kulia kanak ayo kama usa lanta pkara aki utka uito kina kanu kuatsteni asa pesca departamentos uksa to kina kan hani asa hita wa yusi wanicha hutiri patunga pakal kuna urnaka uka matama aki pkan isa sina puna uka nanka pkara aki kama aki pane ham Akurun kucu awal kan kan yang sih separuh hal tuan cia patung kepakal kunur nak makip kan ukuru yak pakut ani yak pasti patung kau nak makip kan yak paksi nak kira kut apa nak ukuran kan sanu alat hak uk tokin nak kan apa ni uga tahu kisah kita tokin sih sab kau ni cia uk sih tokin tuk apa pergi sih hil hat tahu ibu infeksiones respiratorias ni apa sih katung ke persentu kemakipan sih sab kerja kira hasta Tasi nak kena jawab kalau kita tu kena kan ukama rusa dan tapkan ni. Tasi nasihat apa lagi orang ni jaga kurun akan ukama wajib kain tak ia terkawi ia dijauh tenakana. Samar tu orang akan ikhlas aski pada ni jaga kata cak ni aku ni asuka nak skut oi kerah kini. Ani jaga hutiri ya kepaka kalun es patung kau nak makip kan ukuru ya kepasti patung kepakal kau nak makip kan. Pero kacuk ya ukama ikasan khas kau ni jaga hisa. Eta ukasen uksa tokit khasta wakista unik khutkanicha makrun okrama ofisiala nicha yukama kipan ha yasta. Nasa yate kerwa inta ukana kasti kut anchan jaka chaka uka jati sine uchichuro. Sasina usapkani chaka biernes ulu yati sine ukamata. Ya kut akintani jaka lun samhani pan simana chitan ukana kha. Sasina ukana incha prehil kuya kanak. Abru uksa tokina katset khatkanyani o anicha ukana kasiati takan wa inta ukana kha. Ayo kamu sedang tapkan ya, uksa tokin agak tani jauh kat kamu minister edukasiun uksa tokin sini asama. Pakis atau awal punu nist oera kanisha cakap uksa tokin akana. Sedang kasih napun wana kampi wai tap kasih sini akil kuliah kanak. Uka terasa perahu jaga juga umar kasih sini curut wa kumiati sirak sini. Sesinas kanan jab haruka kronogram atau ipin sini. Ani uti tani cha kachika apkara ki kuna tija kalapas confirma se pone cha u kama traje ni si de clases se pone cha churu ya anokha se sino kana cha pone cha churu ya ti apkane pas markan gaur kun jama ki kane u kana ka se pone cha mai mai ya ka departamento to kana kan sti hi se patun korna kama ki kana u kuru ya qpaha qal tani ya qpas ti patun ka pakal kun orna kama ki kan u kuru raki Sesina ukama zet apri hil kuya kanak, cuki aku mar keserhanias, ane rosum pajatis kit curu ya tiap kanu kanak. Sesina wakaran siap kara ki hil kuya kanak. Ayo kama kipan cak salat aku nyanu mana kampi wajib kasin, akset okin akan mana kampi.
chicanja taxerent takara kiavir chasti serent apka kiponiña.